Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Shine zumunta waya. Da farko ina gaida ma'aikatan Bond FM gabaki daya, sannan ina gaida shugabannin tafiyar wannan kungiya kamar su Umar Abdullahi Kaka ɗan Niger, Baba Usman Mania da sauran yan uwa da abokanan arziki. Ina gaida kowa na wannan gida mai albarka, sannan zan yi amfani da wannan dama in gaida abokanai na, in gaida mutanen Raya Mazamma Lagos gabaki ɗayansu. Ina gaida yayana Haruna Mashaibo, ina gaida Dallamsu abocina, ina gaida Ibrahim Jaba, ina gaida Muhammadu Dankurma, ina gaida Khalidu Ciyaman, ina gaida Abubakar Dan Mai Gari da sauran mutanen Raya Mazauna Lagos kamar irin su shugaban matasa Malam Abakar da sauran yan uwa na abokanan arziki gabaki ɗaya irin su Ibrahim Sado da mai mutanen Raya Mazauna Lagos gabaki ɗaya. Ina mika gaisuwa na zuwa gare su da Baba Sala Buzu da kuma yan uwa da abokanan arziki da Sule Kukuru Buzu, ina gaida su. Sannan sunana Ibrahim Adam Raya, ina gaida mutane gabaki ɗaya. Masha Allahu.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Filin zumunta a waya. Dubun gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gaba biya na su gudure ga Dairu Tanti Naira gudure ga Ismail Abdul Karim gada na su ganga Muhammad dan majalisa Muhammad Abdullahi dan Nijar Usman Aliyu Kajiji Ismail Abdul Karim. Wata gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga Haruna Muhammad baba Usman Maniya. Wata gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga Amina maman Sulaiman maman Aisha Fatima bintu da wata gaisuwa da fatan alkhairi ne tarin yawa zuwa